0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru nanda simgi gingoli.
1: Tumbe suimi tewa sergi da.
0: Chiguru nyembe yangi shurikuni.
1: Nishi nidunamdi chola singa.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: Tiring ki pyeongchong sede sebe lesende shudam da shigyi. Ngana sime lesena yangya jeyo. Ringge shuden jago.

Singa nam tso, ti di pyo ge lung chi li chen cha zang dan cha. Nga zhu chu zui xi ta gang ngab zhu to yang gya jie yu.